Kota kecil, sambat kecil. Katilu ABT kontus, kota katilus. Katilu ABT ispilu, gailan nahi, zestakin hona izen gestoan. Katilu ABT ispilu, bai bai bai, laster batian iztilu.